Diejenigen gegangen ich bin der SKFM, dann nun mit einem Kommen und der Flitz in Ongi. Grenze Kokoi, Gepräsidenter Maposa, Gutsugi, Ki Hana, Gipanika, Gutsugi, da ihr Kamsen u Tiusika, He, wa Grenze Gutsugi, Kakikomasen, Ge Lissiko Jans, Koki, Wakwa, Gangrapoza, Duit, Sondaha, Nosen Tuisen, Fasa, Nangaki Hana, Dagawa, Yanke Konga, Tron. Kecuana kia dilakukan dengan sistem kecuali mengaka komisaris yang hewa Michael Masia patok itu kiri kecuali dah sentit kau yang kiti kiti koma ke ikanu musi pernah kau jala dah kau tika he sentit kecuali kam sung uge veta ngah drain tu dah kau kia kanu singgi dah kam kasi kau hati kecuali dunia ansu kiri kerinci kuna kasi sentuan ama aktor kau kerinci kuan. Malanga komisi ga sing ya inspektor angkum khauting ke trafik polisi kani kona Samuel Mashaba ki ke delem sing kuma ke ya kung kam Mashaba wa chit khai ke kong idri ke beta ke tus ina tuinda ka se unan noi ke delem changa siwa honor kilo kharam ke kani ka khata ya sing tsu ki da kam sing u pati trafik sing tsu ku da ungu kam sing kon kisi ki on khale kisa ko konisha ko anta kas voting hari ko gi thu ko in gezu gi da kam dilim si wa tika nga kan kan kan ki sthan gul kam ko ta en gul hinga gi sutung ma ko dila king ho nigeria kan chi ko ki 270 ta hingi kam set afres du distri dibi kan vegi sing ki tu tu ka ngi kulat khano sing ki edis sing ki du te win mole hun nigeria ki sing ki set afres kan ma ki ti ko ki Desini tinin gitu gingsung di uich uske kwa. Mungkin fasi bola. South Africa kia kuk kau gitu kita kamsun u nasional Spanika ngabafana bafana amka ke FIFA World Cup kita ngan ayat kala ka angkang Mexico gitu cuat hakui ni. Kau wajib kang gitu kita kamsun u ke Mexico kampuk kita ngan ni kiri kala ke gui gitu ngan menestra ngaronal lemolo tinggi South Africa. Ya kon lagi Mexico wajib Spanik ngan kita itu kita ngan boleh gani ka kon ni ngat yin gefa kola kama tu yung kosam kun ni kwedom talu SKFM.

0: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
1: Ekska FM 107.9 I've got you, babe. I'm sitting and I'm sitting with a groom. Come on, it comes to the key. Drink comes to the key. I turn to Naki Chimboy. Come on, I'm sitting. I'm just saying, Drink, don't come. They all come to feel him. Yang akan kongkong abafan jom makala jika kait lagi ju omi cige cige cuma mi cige cige abil kami cige ikan cige ya kongkong omi ikan kakang kala kama cige ahana kamu cokang kama cige kakang menunggi kama ni kongkau ja mcinga mama kia micung tak usah nak awak karena cikoy kala dia kamu ngakak edam sa om tua mesi om sa cokak titik kamu sa om sa cokak wala akan kamu sa gigi ni gis oke om sa gigi kami kamu kecau muku tua cingui ke perupa cepat sembunyi lagi ni. Kau imsa orang cuma saya tak kampi imsa orang kau sih kena wala gak nak kau kau titi maja kau kau imsa oh gitu sih mesti dia kampi satu kau kampi satu gitu orang sendiri kau imsa enggak titi sih nata asau kau imsa imsa TV wala wasi zir imsa tu kau sendiri kau kisi gitu sih tu kau enggak tak kau wan kalau bola ya ayam panisi kau imsa kau gitu tapi kisi lagi imsa kau pasi Kalau macam tu tuan joy, kami macam tu ni alik bahagian lagi. Kalau kami macam kuma, kan lain kan macam sendiri. Bahfana awak gulit ah, gulit agak cuk agak ku. Napa sih macam sendiri kita tahu tawat sih hebat sih mau kamu ke muku. Sing hege gini, kamu ni gini kuang kuang. Napa sih macam sing macam gea kuno, macam kamu macam gea macam kuma. Ya mawat, eh macam gea bahfana. Ya mawat, eh macam gea parit sih. Cifu, esan nau saya, kalau kiri sepani, kang hege gini kang ikut kamu, kawat kawat kuka kang wat gulita, cungi, tak pasti macam saya kawat dia cukup lumandoin kuen ni hajar kamu.

0: Mekcesika 5 iri xama ku argument ezinge Juan dimbamba tiradwe uyicamsike cece 13 ngati boriko program sicame ya Juan si programme kontrago di Monica Nzunga no reverten moyo
1: kimte wole tigdi ya walinki 5 iri eska fm tamja wolang yam tege tigdi yam ta program yang higia wa brugu ay wa ki walin Tang kuih yang magia kambuin gawa SK FM. Ayuh itu tang jaga sakit kocca sanggia klik oke program ya sih kaman ngawi gawa min arvertin moyo kicik dekhi Monica Chunga.
0: Te bori ko program sih te ko mago bori cahaja entai kerak tua kogo. Rekhiereng na kana ani ki 6 miliar transisi si seri a. Kuiri ki jau ka to kondra ka ji kusa ka jaru kai kwena ji kwa ka ita. Jau ka rati koma go, se sa ji kans na koha 2020 si ka ansin a President Cyril Ramaphosa mpla si palapala limpopo ki tesina iki. Ngo ji ka ji he oa kui ki tre si ka haa parlamende si portofilie komitie ani kwena ki. Program de kheria te kwa te koma go, Congress van Suid-Afrikaanse vakbond die kosatu tal kom komatris na kwa yhang aunkwe na kana aninza aangade. Rekhere nga emu wako tsehesika omba pita na emu siki ana kwa hindi kwe na kwako kodzi mi teziki. Chinza asin a swiri sena gove zao aisi ana kiare tama Suid-Afrika ki ana kodzi kwe na uwa gota. Ako zite kom kheri na kono kame deki seisire kama dekwa atie kwe na mbori ya te komago.
1: Kim jagia sa chigim cha program yang higia wa berugu awa ge kalakum ga chigdi gi ngwa utkwan. Kolun ngung ait dumina ka hong kang hi a chigdi gi chwa kham kama kui sung u. Malichin ngang kain chigdi gi awa ses milar trandi ay malichin ngang sesa ki kanda kau kim ku gi ka un ang ngawi koma kang gi awa kontra kang agagan. O chung ngung aga chung ngung kowa kang higia awa privat agagani kunan. Onur suku ngaleman ngangka agia un akamu ngawan iki mula yang hi 2020 gani kunan cik degi ngukun sa presiden Cyril Ramaphosa ngaya plasi yang hi gia ua pala-pala ki Lipopo ngaya kunan kang sing ag degi ng parlamen ngang hi protofilo komitie degi a subisa kamu kuin mula yang ng semuku gie tuat kam kamu kui sing u mula yang ngki gangan cha program ang hufasin Afrika ki yung hechik di giya wa fokponde kushatu haleman ngang agia kamkam gusto ngolin ng itumina ka ong sing agia golikan unveta ka aga chik kwa yung hechik di giya ong ngolin ngang aga chon gani kunan ka hige o vikoman aga chimbo giya tuat alik kama kwen. Tagim cha wala diwi chik di giya wa seziri kamja dira giya sa ngam yung hiya kwe damwiki iska FM.